Sengen nama lenja sama kum sama yang sembuh suci ini. Kesan cium lundi kahne tiada resah pujian yang kita bukan lundi lirim kahjeng si suci ini. Anjur lirim kahjeng kuki cahdu cikang kamangan ini cahdu ini berpatu tuan kamangan juga ngering. Kesan ki FM megahertz jadang cuma sumbang canga. Dolin ki FM megahertz jadang canggi. News on air dalam jenis sensi bersih.